0: dulu rumahnya.
1: Iya. Panen wis berubah itu.
2: Anaknya
1: mau di
3: sini. Ini? Oh, di
0: sini mah. Ini kantor sih. Ini di mana? Iya, ini di sini. Di sini mah. Iya.
2: Ini ya.
4: Iya, kaca. Kaca.
0: Kaca. Kaca.
4: Oh, dibuntu.
0: Iya, mamu biasa.
4: Iya, saya diwali.

0: 这个要麻烦了，一个阶梯。哎呀，拉力是安，拉力。你爱做安诺搞安诺搞古鲁西啊？
1: 是呀，
0: 安诺的。
2: 不啦。
0: 哦，爸爸。哎呀，你。哦。呀。
1: 健康。
0: Okay, bukan coy. Ada deh, timing itu. Oh. Kakinya kurang kuat. Jalan di naik ini ya, naik itu.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya. Iya. Oh, oke. Ada sih sih yang nak ke. Bagus ah, di 47.
1: Oke.
0: Fang sih tu bani.
3: Oh, fang ya.
0: Fang ya.
3: Kan dulu itu sudah jalan.
4: Sudah bilang ke orangnya.
0: Oh iya.
4: Sudah.
0: Sudah.
4: Sudah.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Sudah ada iya. Heeh. Si dong
0: dok kuat, dia saya ya. Si dong kuat dia. Sekarang saya mau tolong pinjam bangku boleh?
5: Boleh.
0: Iya. Bangku satu enggak tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja.
4: Oh,
0: bangku. Ya, kursi. Ya, kursi. Enggak apa-apa. Ya. Kamu sekolah berapa tingginya?
4: Kelas 10.
0: Oh, kelas 10. Oh. Iya, iya. Terima kasih ya. Iya. Nanti kan. Bisa lihat no tempo ya. Misal pulau apa? Kan ada lapan bisa lihat no tempo.
6: Aku kepingin belok kita orang anu main bal-balan.
0: Guru Maria lah, kok kari wa menong lorong ini kok ndak ada.
4: Ya udah.
0: Kana uang e.

0: ini rumah
1: ini berubah gini
0: sih ya. Bahkan jual telur.
1: Oh, jual
0: telur ya?
2: Kelenteng ini mana? Tidak boleh. Ini di sini saya tinggal di rumah di sini.
3: Oh.
2: Di sini sangat besar. Saya ingin cukup di sini. Jika cukup itu sangat baik untuk menjaga dan menjaga. Jika ingin berbicara Kuan Yin, saya sangat dekat. Saya memiliki 2 lantai. Sangat indah. Di sini sangat indah. Sekarang
3: saya sudah berubah.
2: Berubah.
0: Berubah.
2: Kan menjen tau sesuai, cepet. Oh, ya tak boleh lama-lama. Nang, kita mau nggak sebisa menjen tau. Kan, nggak sembahyang sih tuh. Nggak
0: usah,
2: pakai tuai begitu. Pakai apa di sini? Aku yang omaku kelenteng itu sih ngarpe ono cek no tak dengar no sikil mundang paras.

0: koyo tikusan sing kono kok kocok dhewe kok.
1: Iko ae, Pak.
0: Tak kono apa lho?
1: Tengah ya.
0: Tengah kene ana kono sitok.
1: Ono yo.
0: Cilik yo, gak ketok kon. Tak mlebu kene gak ketok sih. Wah. Kali ini tahai api ya.
1: Iya. Persisan siang.